tufurahie huru wetu ulanda mwe ti urusu na miwe queen cardinal tina tamu kingisi vatangala dakati ya watu kumanya kuwa saa 11 na dakika 11 ulipengesha mwanda nolo balikola vambuti pamoja manyagwe baye tukudoni nyakula ntenga wanandele kavalunga mi balikola kengabo vuka na makodi ya nkati makaje kulingana nanga mshalamu wetu wa vilambia panda karibu kwetu kujimbulia kabdagad wetu ngwenge tu tayari kupokela na upagana dinema pona na mene wekwa wanelo tupongile pamo sikulu asisha unaiti wa shalamu wetu kwa bali balikola ngwenge tu ni pole wambone makaje ni kamala nanga tendeshe tu kubashi munona bye bin kukashano kana kwa yana wetu mshalamu sha pai nungwa tata anatumbianga. Wakati hao tundiaga ntina kwa kudiabali, diabali dia ushishi. Kwa lakela kunkebe, wanjuluku, kooperativa ya wakapesha wakongwe, kaje mupemba. Vankweda mwindila ya radi msabiki na manye kenga, vandiyandi kanga mena, vanu vadaigwa ku kooperativa ayo. Bai avala balota, vandiva ila vuke mpaku sede ya kooperativa, ipaka panjene pa pemba, vakaloli mashomu mwala wala lele. Na vatedoni, kabadoni, shipalisho, shosho, weno, dukuduku, bai indibidi wa kuandikange unyakuli mashauma uvalangangi uti vinu ukinakwa nao vatedoni ukapita wakati wabatangasha bai wanava na nyakula mashauma kupala kedi kumashala mavangu kuloto kitikange vatedoni kooperativa ikapesha njulu kwewa kongwe kanya mupemba ya nao inishumulanga milango pakulota wako ukama na duguduku yoyo nkulula kupiga lina mbada simu kumanya vyoe. Utumila 87, 90 na ncheshe, jabe, 82, 22. Aho, 85, 90 na ncheshe, jabe, 82, 22. Aho, nkulula kutumila email, fgd@bankmoc.mz. Bye, tenda dao, kama kengu ndiwa na nkopo, pakulota wikipa kooperativa iwakapesha wakongwe nkaja mupemba ukamanyi vyoye vikubidi wetu na wako mbo tumegalika tunkamushu tuida na kwako diabali diabali dia ushishi radi msambiki mapalapanda mlijimbuli ya kabdragado nchumulanga milango pakulota kupatika nanga mtangazaji weshtangodi sha shimakonde na shiputugeshi vilateka ni mashomo ngandia 12 umanyi kutangola shtangodi sha shiputugeshi utangole shimakonde, miaka vila teka 18 kwa mpaka 35 vya shilinga. Vina mga mungamu, shimadengo sha utangazaji. Umanyi dadao shimadengo sha uandishi wa diabali. Mga mungamu, shitangodi sha shingalesha shina kupunde. Umanyi kutumila i kompyuta, uvina wapako nama panjini papemba. Na dimongo di ukola madengo wakati wewoe. Ulaliki igwa kuitana kwa madengo. Abala balota bai bandivaila wapala kede mashauma sekretaria ya mpalapanda radi msambiki wakati wambone wa shimadengo na kuandika balugwa kunyugwa delegado mpalapanda radi msambiki bai mambalo bandipango kupala kede maduwa 15 tangu kutunduwanga matangasho wiko walido tale 20 ncheshe mwedi wa 6 watuwele na mwaka tenda dao mbo tumengrika bai patu shidoni kalibu lingangilibati yako wambide pamo wetu tukole madengo.

0: patani mayo ibulela unachula ifaita chirina ya unyawa matatani ni masi ni nisapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matatani weho navraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matatani weho wakila imara wani huko ni masi ni nisapao wala ni turwa wira ni ine majerihe nureta toko woharia nutuka loko kolera nikalelaka ntiti unyawa ni hinati ulya wala na tenka chaka ijolya ni hinati unli hatoto iolya ni woma la ungwari haifralda ikinako unyawa woma la witungwa cha usentina woma la wire henra cha mpulani ukothomola wala witandria woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisapao itu inlokiha ukala mtu mkinako.
1: Ukika vovosta kozinyaruji.